konde ka udalela yesu ili khati vanga ndiwe kabasi basa ndikumudzitsa yaye wadi konde yoko mwamba ndiwe basi kama khani badalela yiwe kabasi